Melody dan jam. Hey. Yeah. Ngoba sinaze sole konke, sole abaphansi, sole umdali. Kanti kufuneka kuthina ukulinda.